Sagardang Shastrang Jagardang Jare Sagardang Shastrang Jagardang Jare Shastar ek dujje te chhadde ne ek dujje te waar karde jode Sagardang Shastrang Jagardang Jare Sagardang Shastrang Jagardang Jare Bagardang Biran Dagardang Jakare Bagardang Biran Dagardang Jakare Nagardang Nagare Bagardang Baje Baje Nagardang Nagare